0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Menemaniku gak kerasa dari jam 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 yang belum sarapan udah bisa sarapan. Teman Pro 2, ayo bangun pagi, nikmati pagi kamu dengan keceriaan dan juga stamina yang begitu membara ya. Waduh. Dan biasanya kalau di pagi hari memang Teman Pro 2 ini udah terlihat nih ya, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Teman Pro 2 itu udah kelihatan nih, teman-teman udah pada jalan santai, udah pada jogging, ada juga yang bersepeda, ada yang beli sarapan, ada yang lalu lalang entah mau kemana. Pokoknya ada aja gitu kegiatan paginya gitu Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang aktivitasnya berbeda-beda dengan teman-teman kamu, gak apa-apa, it's okay Teman Pro 2. Yang masih mau tidur juga lanjut tidurnya, yang mau istirahat juga lanjut istirahat, yang masih kejar deadline udah gak apa-apa, kejar terus sampai tujuannya itu tercapai ya Teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti Teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih ya yang seru banget nih untuk kita puterin. Ada NCT nih Teman Pro 2, NCT Dream dengan judul Candy untuk menemani pagi kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, ini telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenerut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom nih teman Produa. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK dan juga kartu ATM, ada juga buku tabungan teman Produa. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Jadi bagi kamu nih masyarakat yang menemukan tas tersebut, teman Produa itu dapat menghubungi Kerita Rinawati di 0813-7502-2721, di 0813-7502-2721 teman Produa. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan masyarakat diucapkan terima kasih banyak teman Produa.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hai teman produk masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat teman produk ya. Cuaca di kota Banda Aceh terlihat cukup cerah untuk edisi hari ini 28 Juni 2026 di hari Minggu teman produk ya. Jadi buat kamu yang melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan kamu juga menggunakan sunscreen dan juga sunblocknya. Kayaknya nih bentar lagi di jam-jam 11 atau di jam 10 udah mulai terik nih teman produk ya. Jadi pastikan kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jangan lupa juga memperbanyak minum air putihnya, vitaminnya, makan makanan yang bergizi teman produk agar stamina di tubuh kamu tetap terjaga di sepanjang harinya teman produk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Pro2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ini telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenerut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom nih teman Pro2. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM dan juga buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut teman Pro2 yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut, teman Pro2 itu dapat menghubungi ke Rita Rinawati di 0813-7502-2721. Di 0813-7502-2721, teman Pro2. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan teman Pro2 diucapkan terima kasih.

Yazan tadi Alara mencoba membangun sektor sebelah kiri Rio Dania, namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdul Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan, sodokan saja kepada Ehsan tadi, mencari nomor punggung 9 di sana, mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirim ke daerah kotak penalti, namun tepat dikelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Atap ke depan. Ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Niko Paz, berbuah pelanggaran. Ada Al-Rasdan, sodorkan lagi pada Ehsan. Kapten sebelasan mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dibang. Lagi dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al-Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kebelut di sana. Mencoba lagi melepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abu Jahab. Lebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan bersama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Niko Paz. Masuk dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri. Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Ini pemain dari Yordania. Audat juga tadi ada di sana, namun kembali dapat dicuri. Ada Niko Paz. Oh, masih lagi kembali ada terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan, namun kembali gagal. Putus lagi Lautaro Martinez, kirimkan bola ke depan kepada Niko Paz di sana. Ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya kepada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi kepada siapa diberikan. Tagliafico ke tengah lagi. Lo Celso, oh, mencoba dibayangin. Oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri. Ke belakang ada Otamendi. 5.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

lagunya dari Meghan Trainor, Hand On Me. Teman Pradua gak kerasa juga nih udah di pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku juga harus pamit teman Pradua. Next bakalan ditemenin sama Kak Ami ya, yang cantik, jelita, semangat, energik. Oke teman Pradua, langsung aja aku Ilmar si pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Seneng banget aku Amidali, jumpa lagi kita di Pro 2 dan bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Ya, ini adalah kayak semacam ruang ngobrol ya. Yang menghadirkan isu-isu penting seputar perlindungan, tumbuh kembang, dan juga masa depan anak Indonesia. Dan teman Pro 2, coba kita jujur sejenak deh. Pernah gak sih kita ngelihat anak balita atau anak kecil ya, pas mau dikasih makan, depannya HP gitu. Kalau gak mau makan. Atau anak yang baru bangun tidur, yang dicari pertama itu bukan ibunya misalnya, tapi malah gawainya. Dan hari ini gawai memang jadi bagian dari kehidupan ya. Dan di satu sisi memang teknologi membuka akses belajar tanpa batas. Media sosial dan gadget juga bisa menjadi pintu masuk berbagai persoalan, mulai dari kecanduan, cyberbullying, konten yang gak layak, gangguan kesehatan mental, sampai hilangnya kedekatan antara anak dan orang tua, teman produk. Terus ya muncul jadinya kan pertanyaan besar, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah orang tua? Sekolah? Platform digital, ataukah negara juga punya peran besar nih dalam melindungi anak di ruang digital. Nah, ini yang bakal kita bahas pagi ini ya, di ajang Idola Indonesia Layak Anak, bahaya gawai dan medsos bagi anak, peran orang tua dan juga negara. Dan udah hadir ya bersama kita ada Bang Ahmad Safri yang merupakan sekretaris Rumah Lentera Habibi. Kita sapa dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak Ami.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar dalam sehat ya?
1: Insya Allah ya. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Benar, jadi teman-teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau bertanya juga boleh, kita buka ruang interaksi ya, boleh di WA kita di nomor 08116713926, atau juga kamu yang gak sempat dengar nanti atau mau dengar mulai langsung lah ya, langsung buka aja di YouTube RRI Banda Aceh Live, teman Pro 2. Terus teman Pro 2, selama 1 jam ya kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang bahaya gawai untuk anak-anak itu seperti apa sih. Nah, jadi mungkin kita mulai aja terus ya, bincang-bincang seru kita nih sama Bang Ahmad Safri. Nah, Bang Ahmad Safri, menurut Bang Ahmad sendiri, seberapa besar pengaruh penggunaan gawai dan medsos terhadap tumbuh kembang anak saat ini?
1: Oke, di era yang serba digital ini tentunya pengaruh dari gadget itu luar biasa ya, besar ya, Kak dan teman-teman Pro 2 semua. Karena di dalam masa sekarang ini, tadi yang kayak kakak bilang, semuanya itu memang tidak terlepas dari namanya si gawai tadi atau gadget ya. Jadi di dalam, kalau kita bilang pengaruhnya seperti apa, kalau saya sih lihatnya seperti dua mata koin ya gitu ya. Kalau koin itu ada sebelah, sisi sebelah kanannya ada sisi sebelah kiri atau sisi depan atau belakangnya lah gitu ya. Jadi tinggal kita yang memilah atau yang memilih gitu ya. Ada sisi yang sangat baik, positif gitu ya. Orang-orang bisa dapat informasi dengan mudah. Sekarang bisa belajar ya teman-teman. Bahkan yang sekarang mungkin lihat live streaming itu juga dari handphonenya gitu ya. Dari gadgetnya gitu ya. Lalu bahkan sekarang orang bisa jadi artis terkenal gitu ya. Dari si gawai atau medsosnya. Bahkan bisa dapat cuan gitu ya. Dari si gawainya. Tapi di sisi yang sebelahnya gitu ya, kita sangat sedih ya, ada sisi yang mungkin bisa dalam tanda kutip tuh yang sisi negatif gitu ya. Jadi ada sisi yang bisa dibilang sangat tidak baik lah gitu. Karena ada banyak informasi-informasi, video-video, ataupun hal-hal yang memang bisa terjadi itu di dalam gadget atau media sosial gitu ya. Sehingga mempengaruhi tadi ya, ada pengaruh emosi kita, kita jadi kayak marah-marah, mempengaruhi interaksi kita dengan orang di sekitar, gitu. Kita sibuk dengan gadget. Jadi gitu sih Kak, pengaruhnya cukup besar.
0: Terus kalau misalnya bicara risiko, risiko yang paling sering dihadapi anak-anak ketika menggunakan medsos tanpa pendampingan orang tua seperti apa? Kita tahu nih, tahun 2026 ya, Komdigi ya kan mengeluarkan aturan bahwa anak-anak boleh menggunakan medsos itu di usia 16 tahun ke bawah tuh dilarang.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, tapi kan memang celah selalu ada enggak sih? Pakai HP orang tua. Ya. Ya kan seperti ini.
1: Iya, nah, dikasih gitu ya.
0: Gitu. Kadang-kadang fenomena yang terjadi realitanya biar cepat kadang kan namanya anak-anak ya kan ribut segala macam ya kan. Nah orang tua ya biar cepet kasih HP. Dia mungkin kalau anak lihat kalau lagi pegang HP itu khidmatnya luar biasa.
1: Iya, nggak tahu sekitarnya ada enggak. Terjadi apa gitu ya.
0: Mm-mm, apalagi gamers dan bahkan kadang mereka tuh lebih hafal nama-nama YouTuber daripada nama-nama pahlawan nasional misalnya nama-nama saudara gitu.
1: Iya ya.
0: Gimana itu bener Bang Ahmad Safri?
1: Iya ya, resiko ya. Yang terjadi kepada anak ya khususnya ya. Luar biasa besar tadi ya, ada sisi yang negatif gitu ya. Terutama ketika kita melihat di media sosial ya yang terpapar gitu ya, ada banyak konten tadi. Sebenarnya tadi mau lanjutin apa sih yang hal negatifnya gitu ya. Itu ada kekerasan ya, orang masukin video-video kekerasan yang mungkin belum cocok dengan usia anak itu gitu ya. Ataupun konten-konten yang memang belum layak untuk usia mereka gitu ya. Bahkan konten yang memang belum bisa lah dilihat oleh anak gitu ya. Ya seperti contohnya pornografi dan sebagainya gitu ya, dengan tanpa pengawasan orang tua. Sekarang diketik apapun tuh muncul gitu ya. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Lalu ada juga masalah di yang bisa terpapar kepada anak itu cyberbullying gitu ya. Perundungan secara online. Ketika misalnya teman-teman nih update sesuatu gitu ya, atau misalnya membahas sesuatu gitu, terus gak sesuai dengan netizen yang maha benar gitu ya, langsung dikomen gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita aja takut gitu ya, kita aja ketakutan kalau misalnya dapat hujatan dari media sosial, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi kayak itu yang terjadi. Terus selain itu juga penipuan online ya, bisa terjadi karena anak-anak gitu ya. Jadi ditanya ini adik ini itu, tiba-tiba boom, terjadilah penipuan online tersebut kepada si anak gitu ya. Lalu interaksi ya sekarang sangat mudah ya kak. Mungkin Ahmad di sini, teman-teman di luar kota atau di ujung dunia mana gitu ya, kita bisa berinteraksi, bisa berkenalan gitu ya. Bayangin sekarang ada games-games yang bisa berkenalan bisa. Gitu ya.
0: Bisa streaming ya.
1: Bisa tahu teman-teman yang dari jauh gitu ya. Kita kan nggak tahu nih apa tujuannya ya. Jadi bisa berhati-hati gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya ada yang berniat jahat gitu ya, kan sangat disayangkan gitu ya. Dan itu bisa terjadi di media sosial.
0: Dari sih banyak sih beberapa kasus itu yang sempat viral juga ya, yang bahkan di luar negeri juga ada. Belum lagi ini kan yang pakai anak-anak ya HP, dan mereka mungkin belum paham nih mana data pribadi, mana yang bukan gitu. Betul. Kan. Dan itu kan membuat memang risikonya jadi lebih besar ya kalau anak-anak yang pakai. Belum lagi misalnya anak-anak yang udah pakai media sosial atau gimana, pas lihat dia update foto misalnya atau video yang like cuma berapa, jadi ngerasa kayak nilai dia itu harus diukur sama like-nya orang, padahal enggak. Bener. Seperti itu ya.
1: Benar. Ya kak, tadi seperti informasi pribadi yang mungkin tidak boleh dibagikan. Betul. Ya. Gitu ya. Ada batasan-batasan yang mungkin kita jaga gitu ya. Tapi karena media sosial sangat mudah untuk upload dan sebagainya, akhirnya ya tersebar secara luas gitu ya.
0: Makanya mungkin di sini anak-anak yang lebih menjadi kelompok yang rentan ya terhadap konten-konten negatif di dunia digital ya,
1: Bang Ahmad ya. Iya, benar.
0: Terus sebagai orang tua nih, ini kan yang dengar kita nih mungkin mama muda, papa muda, ataupun calon ayah, calon ibu di masa depan. Tentu kan mereka juga harus prepare nih, karena bakal punya anak nih misalnya ya. Nah, apa sih sebenarnya tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua? Atau nih, yang dengar kita juga ada kakak, dia punya adik nih, yang harus diwaspadai kalau anak ini kayaknya mulai kecanduan gawai nih. Kadang kan ada tuh ya yang mata merah, ada yang udah kayak gini dia,
1: udah iya kan? Automatik ya.
0: Nah itu dia, iya benar, automatik, gak manual lagi ya. gimana itu Bang Zafri?
1: Oke, cara paling mudah ya, misalnya nih kakak ada adik, atau sebagai orang tua ya yang punya anak gitu ya. Tanda-tanda yang paling bisa kita lihat adalah ketika anak itu diambil gadgetnya, marah atau enggak
0: dia? Tantrum dia ya?
1: Tantrum. Nah kalau tantrum itu bisa jadi salah satu tanda kecanduan si anak tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita bilang, taruh dulu handphonenya, sholat dulu, makan dulu gitu. Ah nanti ajalah nih, langsung tantrum, marah-marah gitu ya. Itu jadi salah satu tanda gitu ya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua adalah ketika misalnya si anak tersebut udah kurang nih berinteraksi dengan secara dunia nyatanya, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Terus merasa kayak semua dunianya itu dalam gadget, dalam media sosial. Itu bisa jadi tanda-tanda kawan-kawan Pro2 sekalian gitu ya. Mm-hmm. Lalu misalnya pola tidur kita bisa nih sebagai orang tua kan melihat ya anak kita itu tidur biasanya kalau normalnya tuh kak kalau anak-anak tidurnya jam berapa kira-kira?
0: Kalau biasa sih jam 9 paling telat
1: nggak
0: sih?
1: Jam 9 gitu ya.
0: Itu udah paling telat.
1: 9 setelah isya gitu ya. Itu udah karena kan anak-anak butuh tidur yang lebih baik
0: untuk
1: gitu ya.
0: Untuk masa tumbuh kembangnya kan.
1: Benar gitu ya. Tapi kalau misalnya kecanduan gadget main game nih makin malam makin seru tiba-tiba tidurnya jam 2 gitu ya. Terus paginya susah bangun atau pagi ada harus bangun karena pergi sekolah. Nah itu kan jadi salah satu tanda ya. Terus matanya tadi udah merah, udah kayak udah gak pastilah kalau kita kurang tidur udah konsentrasi udah buyar gitu ya. Itu bisa jadi salah satu tanda gitu ya. Lalu misalnya perkembangan emosionalnya juga beda gitu ya. Misalnya kalau merasa enggak cukup lah ya kalau enggak ada gadget, enggak nyaman lah kalau enggak ada gadget itu bisa jadi salah satu tanda kecanduan gitu ya. Atau misalnya kalau panik itu gadgetnya habis baterai.
0: Iya, benar.
1: Atau misalnya enggak ada kuota gitu ya. Jadi itu jadi salah satu tanda-tanda yang bisa kawan-kawan Pro2 lihat di anak atau misalnya remaja di semasa sekarang ini.
0: Nah, itu problem kita gimana caranya supaya jangan sampai kecanduan gitu ya kan? Nah, sebagai orang tua, apa sebenarnya harus dilakukan kalau menurut Bang Ahmad Safri?
1: Okay, sebagai orang tua tentunya kalau dibilang punya tanggung jawab, pasti punya tanggung jawab yang sangat besar ya. Kawan-kawan Pro2 pasti merasa kayak aduh ini banyak sekali nih tanggung jawab yang harus dilakukan. Seiring dengan perkembangannya zaman tentu kayak tanggung jawab tuh makin besar ya. Kita tidak bisa misalnya kayak setiap saat mengawasi anak-anak gitu ya. Tapi sebagai orang tua ya kita memberikan pengertian kepada anak dan memberikan kepercayaan kepada mereka gitu ya. Memberikan panduan lah istilahnya. Kenapa hal ini boleh, kenapa hal ini tidak boleh gitu ya. Kenapa harus tidur tepat waktu, kenapa misalnya tidak boleh main game sampai larut malam gitu ya. Kenapa harus misalnya tetap mengaji, tetap sekolah gitu ya. Itu harus dikasih pengertian-pengertian itu supaya anak-anak jadi paham, jadi mengerti ya gitu ya. Seperti yang kita tahu ketika kita kan pernah nih, pernah di masa yang
0: pernah jadi anak kecil ya.
1: Sekarang masih anak-anak juga.
0: Anak muda.
1: Iya, anak muda gitu ya. Nah, ketika misalnya jadi ketika anak-anak itu kan kita belum apa ya, belum matang secara emosional, secara pikiran kita gitu ya. Dulu kalau misalnya kami, kalau misalnya pernah gak tantrum kira-kira minta apa? Kalau saya tuh pernah. Pernah ya, kalau saya dulu tantrum misalnya minta es krim satu kotak gitu ya. Kan kalau misalnya anak-anak yang taunya enak aja tuh ya, makan es krim banyak-banyak. Tapi kan orang tua kan ya tidak memperbolehkan untuk sebanyak itu, sudah berlebihan kalau satu kotak misalnya. Mukbang es krim nih anak-anak gitu ya, tersakit gitu. Nah itulah orang tua memberikan pengertian tersebut kepada si anak gitu ya. Karena anak tadi belum berkembang, masih tahap berkembang gitu ya, belum matang secara pemikirannya, belum tahu konsekuensinya gitu. Jadi sebagai orang tua beri pemahaman kepada si anak tersebut.
0: Benar gitu. Jadi memang orang tua juga harus punya banyak, ada waktunya untuk benar, anak ya.
1: Benar itu. Jadi itu yang pertama tuh ya, udah memberikan pengertian tadi dan sebagainya. Lalu yang kedua memberikan kepercayaan kepada mereka gitu ya. Pantau boleh gitu ya, tapi tidak seperti mengekang terlalu hebat gitu ya. Kalau mengekang terlalu hebat mungkin di hadapan kita tuh bakalan okay ya dia gak main. Tapi di belakang bakalan ada
0: lebih ngeri lagi kali ya
1: gitu ya. Karena emosinya itu tadi belum stabil, belum matang ya maksimal gitu ya. Akhirnya ya udah di belakang itu dibuat yang lebih parah gitu ya. Tapi tadi ya perlu makanya konsekuensi dan sebagainya. Lalu sebagai orang tua juga kita bisa memberikan apa ya batasan ya, ada zona-zona ataupun waktu-waktu khusus yang memang tidak boleh memegang handphone misalnya. Ketika makan gitu ya, ketika makan ayo kita duduk gitu ya. Ketika misalnya saat istirahat, maka saat istirahat lah gitu ya. Atau di saat belajar, di saat sekolah gitu ya. Jadi ada fase-fase ataupun ada part-part khusus gitu ya yang memang sudah dibuat oleh orang tua gitu, dan itu dengan kesepakatan anak gitu ya, berikan pengertian tadi. Dan yang paling terpenting kawan-kawan Pro2, bahwa
2: orang tualah yang menjadi contoh kepada anaknya gitu ya. Kak, saya pengen anak kita tuh gak main gadget gitu ya.
0: Tapi orang tuanya di rumah
2: kita scroll kayak Jangan main gadget.
0: Nah itu dia.
2: Ini orang tuanya malah nengok live dan sebagainya gitu ya. Jadi anaknya gue pikir, kok mama boleh nih? Kok saya gak boleh gitu ya. Jadi akhirnya makin tantrum gitu ya. Jadi berilah contoh ya.
0: Mereka merasa gak kok gak fair gitu. Iya kan fair, apalagi gitu. Sekarang kita apa tuh lebih asbun. Mereka tuh lebih ini kan anak zaman sekarang kan.
2: Ya.
0: Kalau misalkan enggak boleh ya, mereka langsung bertanya, "Kenapa? Kenapa enggak boleh?" Iya kan? Yeah. Kalau zaman dulu mungkin orang tua zaman dulu banyak yang diktator ya. "Enggak boleh ini." Ya udah kita diam aja karena kalau enggak udahlah kena yang lain ya kan, terjangan jurus Naruto misalnya. Kalau sekarang kan mungkin ya seperti Bang Safri bilang tadi ya, pengertian ya, anak kecil tuh kan dia lahir bersih ya. Dan mendasrah pertama ya pasti orang tuanya sebelum nanti ke sekolah lagi nih. Nah ini masih peran orang tua ya, belum sekolah negara lagi segala macam. Dan ini juga Bang Ahmad Safri, bagaimana dampak penggunaan gawai yang berlebihan terhadap kesehatan mental, terus prestasi belajar pasti ngaruh juga ya Bang ya?
2: Iya pasti.
0: Dan tadi kayak abang bilang kemampuan bersosialisasi anak. Dan terkadang ada orang tua yang menganggap gak tega, kangkonya ada HP. Masa anakku gak ada HP?
2: Ketinggalan.
0: Iya, karena kan ibu-ibu kadang kalau udah nongkrong kan, ya anakku kayak gini, aku baru kebeliin anak ini. Mama kayak gitu ya kan. Belum lagi di sekolah nanti ada paguyuban-paguyuban segala macam. Dan itu gimana menurut Bang Ahmad Safri?
2: Oke, ini kalau dibilang luar biasa, bukan masalah yang sederhana ya, tapi kita bisa sederhanakan gitu ya. Tadi ya, dengan adanya dialog dengan anak dan orang tua itu menjadi ruang yang sangat penting sebenarnya gitu ya. Terus orang tua juga bisa mempunyai andil yang besar gitu ya, bukan hanya sebagai ruang kontrol tapi juga tadi memberikan pengertian gitu ya. Kalau misalnya masalah di kesehatan mental gitu ya, ketika anak-anak dipaparkan dengan berbagai keindahan ataupun berbagai yang sekarang tuh kan kayak semuanya serba instan ya, kalau kita lihat di media sosial umur segini udah dapat ini, tentu kan mempengaruhi ya insekuritas dari seorang anak gitu ya. Terus kayak termotivasinya tuh jadi beda. Kalau kita mungkin dulu motivasinya kita kayak mana bisa juara satu gitu ya, sekarang kayak mana kita bisa jadi banyak followers.
0: Betul.
2: Gitu ya. Jadi ya ketika tadi yang Kak bilang, ketika like-nya tidak cukup gitu ya, jadi akhirnya kita anak-anak tersebut merasa rendah diri gitu ya, merasa kayak kok nggak ada yang hargai saya gitu, kok nggak ada yang follow saya gitu ya, akhirnya tadi mempengaruhi rasa percaya diri dan sebagainya gitu ya. Lalu misalnya dapat tadi si ancaman-ancaman ataupun misalnya dapat bullying lah dari media sosial, tentu kan kita aja yang orang dewasa aja takut ya dibully ya, takut dihujat sama netizen.
0: Mental ya.
2: Betul. Bagaimana anak-anak tadi gitu ya yang memang masih dalam tahap perkembangan gitu ya, tentunya sangat sangat sangat pasti akan mempengaruhi mental. Yes. Pasti akan mempengaruhi bagaimana jiwa dan raganya gitu ya. Akhirnya anaknya bisa jadi gak mau makan ya, karena asyik mikirin itu, stres ya. Aduh aku takut nih keluar rumah karena nanti pasti dihujat gitu ya.
0: Iya, gitu.
2: Pasti nanti dibilang ini itu gitu ya. Jadi pasti sangat mempengaruhi gitu.
0: Tapi banyak kan kita lihat konten-konten kreator yang anak-anak gitu. Kadang-kadang mikir juga, kan yang namanya konten kita kan gak semuanya suka ya. Kadang ada aja yang mulutnya iseng gitu kan, menyakiti hati, ini anak nih. Jadi kebayang ini belum baca sih aturannya kalau untuk anak kecil tuh berapa usia jadi dia jadi YouTuber atau segala macam. Karena kayak Bang Ahmad Safri bilang tadi, kalau misalnya ada hujatan segala macam, kita yang dewasa aja bisa lumayan goyang kan, apalagi anak kecil yang kena cyberbullying tadi ya Bang Ahmad Safri. Terus sebenarnya seberapa penting komunikasi terbuka sih antara orang tua sama anak dalam mencegah bahaya penggunaan gawai ini?
2: Oke, tadi ya menyambung pertanyaan kakak ya, kalau misalnya sebenarnya anak-anak tuh kayak bisa gak sih jadi kreator gitu ya, selagi memang ada pantauan, dikelola sama orang tuanya, is okay, gak apa-apa gitu ya. Bukan anak yang langsung membalas komentar gitu ya.
0: Oke, siap-siap, disaring dulu ya.
2: Bener gitu ya, bahkan kalau misalnya di beberapa platform gitu ada yang khusus untuk kids gitu ya, maka dia beda ya maka ada filter-filter yang berbeda nanti ketika misalnya ada orang yang komentar gitu ya, konten-konten yang diupload gitu ya. Nah itu perlu pengawasan tentunya dari orang tua gitu ya, kalau memang nanti misalnya anaknya pengen jadi kreator, kan ini boleh ya berekspresi, nggak apa-apa ya, itu kan memberikan ruang bagi anak, anak-anak gitu ya. Misalnya dia mau berbagi cerita di media sosial, terus dia mau berbagi hal-hal yang baik ya, misalnya mau berbagi motivasi belajar untuk teman-temannya, itu kan jadi hal yang bagus gitu ya, jadi influencer anak-anak. Bener. Ya yang bakalan memotivasi teman-temannya, misalnya kayak dia bisa bilang teman-teman mungkin merasa insecure ataupun mungkin merasa tertinggal gitu ya, atau merasa nggak percaya diri, itu kan good ya ketika anak-anak bisa ngomong seperti itu. Tapi tadi perlu pengawasan dan pantauan dari orang tua gitu, bukan anak yang mengelola medsos itu. Nah ketika dia sudah dewasa gitu ya, jadi barulah bisa untuk jadi si influencer atau misalnya orang yang pakai medsos ya secara lebih sering gitu. Nah kalau misalnya bagaimana, kalau tadi kakak tanya, penting gak sih kalau orang tua itu misalnya berdialog gitu ya, punya ruang yang terbuka dengan anak gitu ya, itu sangat penting. Karena kenapa? Kalau misalnya orang tua ya yang menjadi tadi madrasah pertama lah, atau orang yang paling didekat oleh anak tersebut gitu ya, ketika misalnya kita bercerita gitu ya, kita terbuka dengan anak, antara anak dan orang tua, pasti anak merasa dipercaya gitu ya, merasa ada orang yang bisa mendengar dia gitu. Pasti kalau misalnya kakak merasa didengar, kita bakalan kayak senang ya.
0: Iya,
2: bakalan,
0: besok kita cerat lagi.
2: Iya, besok kita cerat lagi. Ma, adik nih habis dibilang kayak gini di media sosial.
0: Dibilang hitam kulit adik, iya, ma, gitu-gitu, ya, hal-hal ma, kayak gitu,
2: nah,
0: ya.
2: Gitu ya. Terus kita bilang, adik mau kulit hitam, mau kulit putih, sama di mata Allah gitu ya. Adik juga tetap cantik misalnya, kalau yang perempuan tetap cantik, tetap manis, adik tetap kesayangan mama gitu ya misalnya ya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya merasa senang, merasa ada yang memperhatikannya. Bayangin kalau misalnya dalam dialog tersebut, ma adik dibilang ini,
0: alah itu aja pun,
2: itu aja pun, mama dulu dibilang aduh lebih
0: gori, adu nasib gitu. Kan gitu,
2: adu nasib gitu ya. Bagaimana perasaan kita gitu ya, kalau misalnya kalau kita adu nasib sama teman kita nih, misalnya kayak teman-teman yang teman-teman pro 2 yang dengar, kalau misalnya adu nasib sama teman kita, suka enggak? Gak suka gitu ya. Apa sih ini kita mau cerita kok malah adu nasib gitu ya. Gitu juga kalau si anak. Jadi sangat penting gitu ya. Jadi ada tempat mereka untuk misalnya bercerita gitu ya, merasa jadi ini ada ruang aman untuk saya gitu ya. Jadi,
0: belum lagi ini gak Bang Ahmad Safri, kadang kan sekarang kita lihat anak-anak kecil pacaran tuh ngeri-ngeri sedap kan. Nah jadi kalau misalnya dia gak terbuka komunikasi sama orang tua, itu ngeri dia nanti bakal cari ke yang lain, gak
2: yang
0: sih?
2: Lain, bener.
0: Jadi kan bagus kalau misalkan dia bilang, ma, ada nih adik Nasir lah sama itu ganteng dia, yang udah edukasi aja, ya nggak apa-apa, ini normal. LGBT juga tinggi soalnya, HIV/AIDS juga tinggi di Banda Aceh. Itu jadi ngeri juga. Gimana menurut Bang Musafri?
2: Iya, jadi tadi ya, kalau orang tuanya misalnya terbuka, berdialog dengan nyaman gitu ya, tempatkan kalau misalnya kita di posisi anak tersebut, bagaimana kita meresponnya. Misalnya gitu ya, oh ya adek gak apa-apa, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Atau misalnya, adek lebih baik tidak boleh seperti itu gitu ya. Misalnya adek, kalau dulu misalnya ya, mama diajarkan untuk seperti ini, menjaga batasan, nah gitu ya. Jadi ada ruang-ruang itu ya, jadi bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan tadi gitu ya kak. Misalnya ada, termasuk ya misalnya ada cyberbullying ya, kalau misalnya yang terjadi ataupun tadi misalnya ada orang yang mendekati anak tersebut gitu ya, kalau orang tuanya paham dengan hal ini, misalnya mak adik didekatin, ada tiba-tiba ada yang replay story,
0: child grooming juga sering.
2: Iya benar, jadi kan ada masalah tuh ya. Makanya ketika orang tua merespon, siapa dia, coba mama lihat dulu ya, adik nggak usah balas, nah kayak gini ya, yaudah ini adik belum masanya yang kayak gini ya, jadi anak juga paham, mengerti gitu ya kak ya. Jadi fenomena-fenomena itu sebenarnya tidak terlepas dari kontrol orang tua gitu ya, masyarakat gitu ya, teman-teman di sekitar ya, kita juga punya andil dalam itu sebenarnya. Makanya hari ini tuh terima kasih buat teman-teman yang udah mungkin mendengar gitu ya, karena ini adalah salah satu tugas kita juga ya kak ya, sebagai masyarakat untuk kita sama-sama tuh, bukan berarti ini si edukator paling edukator gitu ya, tapi kita sama-sama sharing gitu ya, bahwa ada ruang-ruang yang bisa kita ciptakan agar lebih aman untuk yeah. anak-anak gitu.
0: Nah, Bang Mas Afri kan selaku sekretaris Rumah Lentera Habibi. Nah, gimana Rumah Lentera Habibi ini berperan dalam memberikan edukasi kepada anak dan keluarga terkait keamanan digital? Dan mungkin juga boleh disounding nih kepada teman-teman produk, mungkin yang baru dengar Rumah Lentera Habibi ini semacam apa sih gitu.
2: Oke, teman-teman RRI Pro 2 ya, boleh banget untuk follow Instagram kita ya, gitu ya, di Rumah Lentera dan Habibi gitu ya. Nah itu nanti bakal ada info-info ya, bakal ada kegiatan-kegiatan kita yang positif gitu ya. Namun di dalam kita menjalankan Rumah Lentera Habibi ini ya, kita fokusnya memang ke anak gitu ya, ke pemberdayaan masyarakat gitu ya, ke ibu-ibu ya yang ada di akar rumput gitu ya, anak-anak yang mungkin jauh ya dari kita gitu ya, tapi kita hadir ke mereka gitu. Melalui apa kak? Melalui rumah baca gitu ya. Jadi kalau salah satu yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengatasi ya, mungkin orang tua bingung nih, gimana sih caranya agar misalnya anak saya tuh gak terus-terusan main gadget. Selain tadi orang tua misalnya harus untuk punya ruang ya, memberikan kepercayaan, memberikan batasan, berilah juga ruang-ruang ataupun kegiatan-kegiatan positif yang lain, alternatif gitu ya. Jadi gak cuma main gadget aja gitu ya, kegiatan alternatif yang positif kan banyak gitu ya. Misalnya kayak anak-anak diajak untuk bermain secara, misalnya dulu kita ada mainan tradisional gitu ya, misalnya apa kak?
0: Congkla gitu ya,
2: main apa?
0: Pecah piring.
2: Iya pecah piring, kalau bola dabu ya gitu ya, jadi bola kasti gitu ya teman-teman.
0: Main karet ya kan?
2: Main karet bagi yang cewek-cewek gitu ya. Nah jadi ruang-ruang itu diciptakan lah gitu ya. Sekarang makanya permainan itu sudah jarang gitu ya. Jadi anak-anak gak ada pilihan lain gitu. Jadi Rumah Lentera Habibi ini hadir ya, pertama dengan buat rumah baca gitu ya. Dengan buat rumah baca, jadinya anak-anak akan membaca gitu ya, akan membaca, akan punya aktivitas yang seru gitu ya. Kalau buku-bukunya menarik gitu ya, buku-bukunya edukatif ya, anak-anak bakal lupa deh sama gadget tuh ya. Terus kita misalnya buat juga ketika misalnya sudah membaca, ayo siapa nih yang bisa untuk
0: storytelling
2: sharing,
0: gitu ya, ya
2: apa yang sudah dibaca gitu ya. Jadi kan selain dia sudah membaca, dia juga bisa sharing ke temannya tadi yang belum baca buku yang dia baca gitu ya. Jadi udah ngerti nih, oh saya baca juga nih, saya ngerti juga apa yang teman saya baca gitu ya. Jadi ya, ada punya kesempatan lain ya, minat membacanya tuh bakalan lebih meningkat gitu. Itu yang Rumah Lentera lakukan. Jadi kita mau ekspansi, mau lakukan, harapannya bakalan lebih banyak nih ya buat teman-teman ataupun bapak ibu ataupun rekan-rekan teman-teman Pro 2 yang dengar. Boleh banget nanti kalau misalnya kita mau kerjasama dan sebagainya dalam membentuk rumah baca gitu ya, karena kita sangat terbuka gitu ya. Ini hal yang positif loh, ini langkah yang baik loh gitu ya, untuk menciptakan ruang-ruang yang baik juga bagi anak-anak tadi gitu. Itu yang pertama yang kita lakukan, ada rumah baca gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga ada melakukan webinar gitu ya, webinar kegiatan-kegiatan positif ya. Mungkin ruang ini didengar oleh teman-teman RRI yang mendengarkan gitu ya. Tapi misalnya ada masyarakat yang pengen akses informasi seperti ini juga gitu ya, misalnya yang jauh di sana di mana-mana, bisa hadir ya melalui webinar yang kita buat gitu ya. Jadi di program kita juga ada edukasi-edukasi seperti inilah gitu, yang bisa langsung interaksi dengan orang-orang atau masyarakat gitu. Lalu pastinya kita menciptakan ruang-ruang positif yang lainnya gitu ya. Ada program-program yang seperti satu pohon lima generasi yang mengajak anak kita, orang tua dan anak, ayo menanam nih satu pohon gitu ya. Akhirnya nanti pohon tersebut bisa berbuah, bisa memberikan manfaat gitu. Jadi kita menciptakan ruang-ruang yang positif sih kak. Gitu.
0: Berarti ini boleh, maksudnya terbuka untuk umum, siapapun anak-anak boleh ke Rumah Lentera Habibi ya?
2: Rumah bacanya
0: ya, ya.
2: Benar, ke rumah bacanya boleh. Kita ada beberapa titik ya, salah satunya ada di Cade ya gitu ya. Buat teman-teman yang memang bisa hadir ya di sekitarnya boleh gitu ya, bisa ke rumah baca kita gitu ya. Kita juga ada di Lamte gitu ya, nanti bisa dibaca. Dan harapannya kita juga bisa ekspansi lebih jauh. Dan kita juga sampai yang paling jauh dari Banda Aceh gitu, kita ada di Neuheun gitu ya. Di Neuheun kita bagaimana menciptakan ruang yang baik ya, ruang yang ini yang membuat anak itu tidak terpapar lebih dalam lah dengan si gadget itu. Benar. Jadi kita buat tadi ya rumah baca, buat kegiatan yang positif, kita hadir. Bahkan kita juga punya kegiatan untuk kesehatan mental bagi si anak gitu ya. Kita mengajak anak untuk mengenal apa emosi mereka gitu ya. Akhirnya mereka paham, oh saya merasa sedih, merasa marah. Ketika mereka sudah merasa itu, dia tahu bahwa ketika marah saya tidak boleh marah-marah, tidak boleh tantrum, tapi saya tahu saya sedang marah gitu ya. Bakalan beda responnya. Dia bakalan bilang, misalnya nih, misalnya contoh ya, saya jadi anak-anaknya, kakak jadi, ma adik marah nih gitu karena ini. Daripada saya lempar-lempar ini semua, saya angkat nih gitu.
0: Betul. Ya.
2: Nah itulah yang kita hadir tuh. Rumah Lentera Habib itu hadir dalam ruang-ruang tersebut.
0: Gitu. Dan ini juga sebagai bukti ya Bang Mas Safri ya, kita lihat orang-orang dewasa yang melakukan kekerasan yang viral, tahu ya 3 tahun itu, dan semua juga berawal dari pola asuh. Didikan, mungkin terlalu dimanja, salah satunya yang dari kecil dia nggak tahu ini salah. Pokoknya dia kalau marah udah tantrum aja. Yang penting dia puas. Dan itu nanti kan dia semakin tua akan jadi seperti itu ya. Dan mengelola emosi diri ya, Bang Mas Safri. Terus juga tadi kan memang orang tua ya mau gimana? Orang tua memang nggak ada kuliahnya ya, Bang? Nggak ada. Tapi pahalanya kan besar kalau jadi orang tua yang baik. Nah, kalau sekolah sendiri seperti apa nih? Menurut Bang Safri, sejauh mana peran sekolah untuk mendukung literasi digital dan juga perlindungan anak gitu? Karena memang kadang di sekolah juga untuk ujian kadang harus dibawa HP hanya untuk ujian mungkin ya. Atau seperti apa tanggapan dari Bang Safri?
2: Oke. Sebenarnya ya tadi sangat miris ya mendengar berita itu ya.
0: Bener.
2: Dan pasti sekarang lagi viral gitu ya.
0: Yeah.
2: Aduh, pokoknya ya itu juga tidak jauh-jauh ya dari si internet ini tadi ya, dari media sosial, karena dari media sosial terus di grooming gitu ya.
0: Yeah.
2: Seakan-akan dunia hanya milik kita berdua gitu ya. Akhirnya orang-orang lain udah kita gak peduli gitu ya, mau dikatakan apapun oleh orang lain kita tuh udah gak dengar lagi gitu ya. Itu bisa terjadi, makanya tadi ruang-ruang ataupun orang tua dalam pengawasan orang tua tuh penting untuk mencegah ya hal-hal tersebut terjadi gitu ya. Nah, ada prinsip yang mungkin bisa kita sampaikan ya berdasarkan dari konvensi anak dan sebagainya. Ada kepentingan terbaik bagi anak. Ya kalau misalnya ada sesuatu tadi ya, balik lagi Kak, kalau kita misalnya mau makan es krim satu kotak gitu ya, itu kira-kira kepentingan terbaik gak untuk anak dalam satu masa?
0: Tidak.
2: Gitu ya? Tidak ya, karena bakalan anaknya bakalan menghambat ya pertumbuhan kesehatan gitu ya. Buat es krim satu kotak yang isinya 50 bakalan sakit nih anaknya.
0: Betul.
2: Gitu ya. Nah, ada kepentingan terbaik bagi anak ya. Kita orang tua lihat di situ ya. It's okay Bapak Ibu kalau misalnya aduh saya misalnya tidak kuliah yang tinggi, tidak punya literasi yang bagus gitu ya. Sekarang medsos, internet mudah sekali untuk kita belajar gitu ya. Cari kira-kira pengaruh ini apa, bagaimana cara ngomong ke anak, bagaimana cara mengontrol ataupun membuat anak apa, mengontrol anak yang tantrum gitu ya, membuat anak lebih senang gitu ya, lebih gembira gitu ya. Itu ada semua di internet gitu ya. Jadi ruang-ruang itu tuh mudah sekali sekarang. Jadi hal positifnya tuh bisa didapatkan hanya di gadget kita gitu ya. Jadi peran sekolah juga sangat penting gitu ya. Peran sekolah ini kan memberikan pelajaran, memberikan pemahaman kepada si anak gitu ya, siswa-siswi ya yang pastinya masih usia anak gitu ya. Bukan hanya soal pencegahan ya maksudnya gitu ya, tapi juga soal edukasi ya, mengajarkan teknologi gitu ya, mengajarkan etika digital, itu ada ruang itu di sekolah gitu ya. Keamanan di dalam cyber gitu ya, itu hadir tuh di sekolah. Jadi peran-peran itu tuh yang sekolah bisa ambil gitu ya, yang bisa diajarkan kepada siswa-siswi supaya mereka lebih paham gitu ya. Jangan misalnya cuman merajia aja gitu ya, tapi ada part-part dimana diajarkan bahwa pentingnya seperti ini nih untuk bijak dalam media sosial, seperti ini nih untuk membalas komentar hujatan netizen misalnya gitu ya. Nah itu hadir, sekolah bisa hadir. Bapak Ibu Guru, saya harapkan bisa mengambil ruang-ruang tersebut.
0: Gitu. Kemudian tadi kan peran sekolah. Nah, peran negara. Gimana peran negara dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah anak?
2: Oke. Negara sudah hadir dengan regulasi gitu ya. Regulasi sudah ada, tadi kita udah ngomong regulasi dan sebagainya ya. Itulah yang menjadi acuan sebenarnya bagi orang tua. Sebenarnya kita peraturannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah itulah regulasi itu yang punya andil yang cukup besar. Ketika orang tua punya panduan, punya aturan gitu ya, untuk melihat oh ternyata baiknya seperti ini gitu ya. Jadi negara itu hadir untuk memperkuat regulasi tersebut gitu, supaya anak ya misalnya tadi tidak boleh misalnya main medsos, ya itu good ya gitu ya, ada platform-platform khusus yang memang untuk anak gitu ya. Jadi selain negara itu hadir dengan regulasinya, juga memberikan implementasinya juga gitu ya, membuka ruang-ruang bagi orang tua juga untuk belajar. Saya harapan saya seperti itu gitu ya, bahwa orang tua bisa punya tempat untuk belajar juga gitu. Jadi negara bisa hadir di situ gitu ya. Dan hari ini kan juga Pro 2 juga hadir ya untuk memberikan edukasi kepada orang tua gitu ya, kepada teman-teman yang mungkin belum pernah terpapar nih bahwa ternyata gadget itu berbahaya gitu ya. Kan banyak ya, saya yakin dan percaya orang tua mungkin paham bahwa gadget yang berlebihan itu sangat tidak baik gitu ya. Tapi ada orang tua yang marah loh kalau misalnya kita bilang, udah yuk kita simpan aja handphone anaknya bu, kayaknya udah terlalu lama gitu, ah biarin aja situ gitu ya. Nah gitu kan.
0: Ada ya?
2: Ada gitu ya. Jadi juga menyediakan sistem yang baik itu ya juga ya, negara kita harapkan juga hadir dalam memberikan sistem yang baik ya, pelaporan yang baik gitu ya. Betul. Saya rasa ruang-ruang itu sudah ada sebenarnya ya, sudah bisa ya. Misalnya kalau anak terkena cyberbullying, terus misalnya child grooming dan sebagainya, itu bisa lapor misalnya ke PTDPPA gitu ya. Ruang-ruang itu sudah ada, tinggal edukasinya kepada masyarakat, cara untuk meluaskannya informasi tersebut ke masyarakat tuh perlu digencarkan.
0: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi.
0: Karena enggak bisa satu negara aja. Dan yang memang yang lebih ini memang orang tua sih, karena memang seperti Bang Safir bilang, orang tua enggak mungkin harus pantau 24 jam. Tapi saat si anak sudah diberikan pengertian, ya kan Bang Safri, sudah dikasih kepercayaan segala macam, kalau kamu begini maka hasilnya nanti akan begini,
2: yeah.
0: Kalau kamu begini, kamu pilih yang mana? Nah, kamu kan lihat perjuangan mama, yeah, papa cari uang buat kamu bla bla bla bla bla, ya dilepas kemanapun dia akan, oh iya,
2: yeah,
0: ya kan. Karena memang makanya kadang berpikir Allah ngeciptain surga sama neraka, kita suruh milih nih mau pilih yang mana,
2: yeah,
0: kan gitu nggak sih? Karena kita nggak bisa, misalnya dia punya teman HP gitu kan, tetangga HP terus kan, si orang tuanya bisa bilang ya itu pilihan orang tuanya mungkin. Nah kamu kan bisa berpikir kamu mau yang mana nak, gitu ya, yeah. Karena emang nggak bisa kita ngerem mulut orang, kita gak bisa ngerim, pilihan orang kita juga gak bisa kecampur, paling di kita aja kali ya Bang Safri ya. Terus Bang, kan tadi kan sudah ada regulasi, kalau menurut Bang Safri gimana, apakah yang saat ini sudah dianggap cukup melindungi anak dari dampak negatif media sosial, atau mungkin adakah yang masih perlu diperkuat mungkin?
2: Oke, kalau ngomongin sekarang regulasinya mungkin sudah ada ya,
0: sudah ada.
2: Perlindungan anak itu, undang-undang perlindungan anak sudah memang sudah ada gitu ya. Namun saya rasa juga perlu peningkatan ya, melalui implementasinya yang penting ya gitu ya. Melalui implementasinya gitu ya, pengawasannya ya. Tadi implementasi juga ada bagian edukasi ya, bagian sosialisasinya gitu ya, bagian dikasih tahu lah ke masyarakatnya gitu ya. Seberapa banyak sih emang yang tahu tentang itu ya, seberapa yang paham sih tentang si kepentingan terbaik bagi anak ya, konvensi anak ya, regulasi-regulasi yang tadi ya yang sudah disebutkan itu ya, seberapa banyak orang yang tahu? Mungkin sedikit gitu ya. Makanya dari situ perlu lebih gencar nih dalam implementasinya gitu ya, pengawasannya, dan yang seperti tadi ya yang kakak bilang, kolaborasinya gitu ya, antara pemerintah ya tadi ya, platform-platform digital gitu ya, sekolah gitu ya, misalnya NGO-NGO yang hadir misalnya seperti Rumah Lentera Habibi gitu ya, dan juga keluarga gitu ya dengan orang tua. Jadi di situ sih kak yang perlu kita improve mungkin ya,
0: gitu. Diperkuat lagi, ya bagian itu. Terus ujung-ujungnya kan berharap bahwa media sosial ini bisa digunakan secara bijak dan bertanggung jawab ya. Bukan gak boleh, mungkin gitu ya kan. Bukan gak boleh, apalagi kita hidup di zaman memang teknologi digital. Gen alpha lahir sudah ada digital. Gen milenial mungkin belum. Gen Z, udah ya.
2: Udah.
0: Gen Z udah gitu. Jadi orang tua ini memang kerjaannya kompleks ya, tanggung jawabnya juga kompleks. Nah gimana orang tua ini bisa menanamkan nilai-nilai etika digital supaya anak ini bisa menggunakan medsosnya secara bijak dan bertanggung jawab. Belum lagi kalau gak salah dia untuk anak-anak, dia ada usianya sih ya, sehari misalnya hanya boleh 2 jam atau 1 jam. Orang dewasa juga sebenarnya juga ada batasan ya, karena kan radiasi tadi ya.
2: Iya, benar.
0: Untuk mata. Gimana tanggapan Bang Safri?
2: Iya, kita orang tua atau orang dewasa sering lupa ya. Kalau misalnya bahwa kita juga perlu batasan gitu ya dalam main gadget. Kita kadang lupa sampai begadang luar biasa gitu ya. Tiba-tiba udah pagi aja nih nge-scroll-scroll gitu ya. Tiba-tiba udah 3 jam aja di nge-scroll gitu ya. Kita lupa gitu ya. Jadi etika-etika seperti itulah tadi ya yang memberikan, yang bisa kita berikan kepada anak gitu ya. Bahwa kita menjadi contoh yang baik gitu ya. Dan orang tua itu perlu mengajarkan menurut saya, mengajarkan kepada anak untuk berpikir dulu sebelum mengunggah sesuatu gitu ya. Kira-kira kalau kamu mengunggah ini penting gak ya? Ini bermanfaat gak ya bagi orang lain? Berbahaya gak ya? Nah, perlu diajarkan seperti itu. Kenapa tadi? Kenapa misalnya kalau kamu misalnya berkenalan dengan ini, bagaimana batasannya? Itu orang tua tuh perlu banget untuk memberitahu kepada si anak gitu ya, supaya dia bisa paham gitu ya. Karena tadi ya, kadang belum mengerti kalau kita bilangnya bahasa kitanya gitu ya. Lalu juga orang tua juga bisa mengajarkan bahwa pentingnya privacy gitu ya, menghargai privacy orang lain, bagaimana cara untuk membalas komentar, bagaimana cara untuk berkomentar yang baik gitu ya, membuat video yang positif, konten yang positif, itu orang tua perlu hadir juga di situ ya. Dan yang penting itu menggunakan bahasa yang santun juga kepada anaknya gitu ya, bahwa anaknya juga perlu dikasih tahu dengan baik, bukan cuma ceramah marah-marah gitu ya, tapi perlu dikasih pengertian dengan baik gitu ya. Jadi anaknya juga percaya ya, juga lebih enak gitu ya dengarnya. Dan orang tua juga perlu memberikan ya informasi yang bagus gitu ya, yang belum jelas gitu ya. Misalnya ada anak tanya nih, "Mak, kira-kira nih apa ya?" gitu ya. Orang tua tuh hadir di fase-fase itu gitu ya. Dan memberikan pengertian juga ya bahwa kepada si anak gitu ya, bahwa di jejak digital itu akan selalu ada gitu ya. Kalau kamu upload ini gitu ya, kalau kamu upload yang enggak bagus gitu ya, akan ada yang repost, akan ada yang simpan gitu ya, akan sudah tersebar di internet gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk terhapus atau apa gitu ya. Meskipun sudah dihapus, sudah ada yang repost, tetap ada jejak digital itu.
0: Benar-benar.
2: Makanya gunakan bahasa yang baik, tidak menghujat siapapun gitu ya. Memberi kritik boleh, boleh banget, tapi dengan bahasa yang santun.
0: Betul.
2: Dengan solusi yang bijak, dengan solusi yang baik, nggak cuma hanya kritik-kritik marah-marah aja guys gitu. Ya gitu kak.
0: Belum lagi juga ya, ingat juga ya, apa kayak yang punya anak perempuan ya kan, hati-hati juga. Kadang kan ada yang kayak suka sama lawan jenis, pap dong. Itu sering tuh. Akhirnya pas mau putus diancam, "Itu aku sebarin loh." Sering ya hal-hal seperti itu. Jadi ya pokoknya jangan pernah ragu untuk berdiskusi sama orang tua. Dan sebagai orang tua juga harus pakai ini sih, kayak pelan-pelan. Kalau langsung marah pasti anak enggak bisa mau cerita lagi.
2: Benar.
0: Udah pasti itu.
2: Iya, kayak aduh udah di sekolah dimarahin gitu ya, sama teman-teman juga kena marah gitu ya, nggak bisa main ini itu, terus sama orang tua juga kena marah, jadi kemana gitu
0: kemana
2: ya,
0: kemana dia harus lari.
2: Betul, akhirnya tadi pelampiasannya ke media sosial, akhirnya
0: oversharing ya,
2: benar gitu ya, oversharing gitu ya. Hal-hal privacy pun dikasih tahu.
0: Betul.
2: Gitu, benar.
0: Dan dianggap alah berarti, apalagi seperti kejadian 3 tahun itu kan, dia akan mencuci otak seseorang agar dia percaya bahwa cuma dia yang sayang sama dia. Wih, nah, itu lebih ngeri lagi ya, jadi hati-hati sekali. Terus Bang Safri, wah ini karena sudah di penghujung juga, sebagai penutup, pesan Bang Safri kepada orang tua, calon orang tua, pendidik ya kan, dan juga masyarakat, supaya bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang benar-benar layak anak di era digital sekarang. Layak anak memang. Gimana? Adakah yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Oke. Udah mau closing aja nih.
0: Gak terasa.
2: Ya. Kita ngobrol ya.
0: Iya.
2: Ngobrol udah mau 1 jam gitu ya. Kita mau baru bahas satu problem misalnya, bisa dibilang, atau satu isu gitu ya.
0: Benar.
2: Biar lebih enak dengar ya. Satu isu. Dan ternyata udah mau closing aja. Oke. Gini, teman-teman, kawan-kawan Pro 2 ya, gitu ya. Anak-anak sekarang adalah anak-anak yang lahir di dalam era digital gitu ya. Tentunya mereka akan menjadi generasi yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang gitu ya. Nah, untuk tugas ini gitu ya, tugas si mencegah anak dari paparan yang sudah kita ngomong panjang lebar tadi, bukan hanya tugas orang tua sebenarnya, tugas negara, tugas sekolah gitu ya, tugas kita sebagai masyarakat, tugas teman-teman dari

0: kolaborasi yang sangat besar, yang sangat lebar gitu ya, untuk Bapak Ibu atau kawan-kawan Pro 2 itu untuk bisa hadir dalam isu-isu yang mungkin menjadi isu yang ini ya, menjadi pikiran di dalam kehidupan sekarang gitu ya. Tadi salah satunya gadget gitu ya. Jadi dalam menciptakan Indonesia yang layak anak itu tidak bisa hanya tugas orang tua, tidak bisa hanya negara saja gitu ya. Perlu berbagai elemen dari negara sampai masyarakat, sampai keluarga, sampai ke anaknya sendiri. Itu jadi perlu berbagai elemen gitu ya. Jadi harapannya ya kita bisa pasti mencegah lebih baik daripada mengobati ya, kawan-kawan Pro 2 semuanya. Start dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Kita yang punya andil untuk memilih dan memilah. Kalau misalnya di luar kontrol kita gitu ya, di luar kendali kita gitu ya, itu sebenarnya emang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi kita punya andil dari diri sendiri gitu ya. Kita bisa memberikan pesan-pesan yang baik kepada orang lain gitu ya. Kita bisa mencegah tangan-tangan kita untuk menghujat orang lain gitu ya. Itu bisa. Kita bisa memberikan ruang-ruang yang aman bagi anak-anak kita. Itu bisa dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi start dari diri kita sendiri. Itu sih Kak.
1: Oke, luar biasa Bang Ahmad Safri ya. Memang kita wujudkan supaya Indonesia ini benar-benar layak anak ya. Dan kolaborasi juga, kolaborasi berhubungan baik antar tetangga juga mungkin. Bener. Ya, sama anak-anak. Terus kan khutbah Jumat juga mungkin bisa disampaikan sama Tengku ya. Yeah. Kepada bapak-bapak nih ya kan. Yeah. Karena kan lucu juga seperti Bang Safri bilang, untuk anak gak boleh ini, gak boleh itu, sedangkan bapaknya 24 jam nih. Tentu kan itu kan akan jadi pertanyaan besar buat anak. Yeah. Jadi kayak kasih contoh yang benar buat anaknya di rumah misalnya ya. Oke, adakah hal lagi yang ingin disampaikan?
0: Udah, nanti kalau misalnya mau berinteraksi lebih banyak lagi bisa dari Instagram kita aja ya,
1: Rumah Lentera
0: titik Habibi. Jadi bisa Habibie langsung di situ aja ya. Kalau misalnya mau tanya, mau kolaborasi, mau buat acara dan sebagainya ya, mau buat event yang positif, boleh banget, kita pasti akan terima.
1: Mm-mm. Boleh pergi langsung ya?
0: Boleh, nanti bisa hubungi saya aja ya.
1: Oke, makasih banyak ya Bang Ahmad Safri selaku Sekretaris Rumah Lentera Habibi. Makasih juga buat teman-teman Pro 2 ya, hari ini seru banget kita diskusi tentang bahaya gawai dan media sosial bagi anak, peran orang tua dan negara di idola. Oke, kalau gitu teman Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibody buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tom Fredo ya. Kalau denger lagu Dai Dai ya, owe owe, jadi pengen ngedance juga ya Tom Fredo. Oke, selamat pagi menjelang siang Tom Fredo ya. Kita ketemu lagi di VAR, Visual Assault Review Tom Fredo. Dan gimana ya? Kabarnya hari ini tetap bahagia kan Tom Fredo ya? Tetap ya, belum baik-baik aja, walaupun gak baik-baik aja ya gak apa-apa Tom Fredo ya, gak sih? Ya namanya kita juga punya problema sendiri dalam hidup ini ya kan. Dan pasti semuanya juga sedang berjuang. Siapapun itu pasti sedang berjuang kan hari ini Tom Fredo. Oke, teman berdua di VAR edisi 28 Juni 2026 ada aku Amidalin meneng kamu nih teman berdua. Jadi ini kan acara Visual Assault Review ini tempatnya ngobrolin Piala Dunia 2026 dari sisi yang gak masuk buku taktik manapun. Minggu ini banyak banget drama receh yang kejadian di luar gawang. Ada pelatih yang baper lah, ada kiper yang jadi pahlawan dadakan, sampai statistik nyeleneh yang bikin geleng-geleng kepala. Oke, langsung kita kupas ya teman perdua. Oke, teman perdua, kita mulai dulu dari papan skor. Oke, kita mulai dari papan skor ya, yang bikin mata berkedip dua kali. Jadi Kanada sukses membantai Qatar dengan skor telak 6-0 melalui hat-trick penyerang mereka, Jonathan David. Dan itu hat-trick teman perdua, bukan brace ya. Bukan gol tunggal, tapi 3 gol dari 1 orang. Jonathan David ini kayaknya dibayar per gol kemarin. Belum cukup, Brazil juga tampil meyakinkan dengan mengalahkan Haiti 3-0. Dan Belanda menjinakkan Swedia dengan skor mencolok 5-1. Jadi kalau minggu ini kamu nonton Piala Dunia terus lihat skor 5-1 atau 6-0, jangan kaget teman perdua, itu udah jadi menu standar minggu ini guys, ya kan. Terus juga, nah ini nih yang paling rame dibahas warga net teman perdua. Argentina menekuk Austria ya 2-0 lewat 2 gol yang diborong Lionel Messi. Sementara di sisi lain Cristiano Ronaldo bawa Portugal membantai Uzbekistan 5-0 lewat brace-nya sendiri. Tapi yang bikin merinding kan, 2 gol Ronaldo ini bikin dia jadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 sampai 2026 guys. Jadi coba dibayangin teman perdua, di tahun 2006 banyak dari kita kan masih pakai HP tatitut ya. Dan Ronaldo itu udah cetak gol Piala Dunia loh. Dan sekarang HP udah ganti 10 kali lebih canggih, dia masih cetak gol juga. Aduh, babang Ronaldo konsisten banget sih. Sampai bingung tuh, itu rahasia awet muda ya? Atau rahasia kontrak apa di sama FIFA? Nah, teman berdua, pindah kita ke momen yang bikin hati meleleh ya. Apa tuh yang meleleh? Nah, teman berdua, dilaporkan ada momen sweet banget. Jadi pelatih timnas Norwegia lari-lari mencium istrinya begitu timnya berhasil mengalahkan Senegal. Dan bayangin ya, teman berdua baru menang pertandingan aja udah lari kayak adegan film drama Korea slow motion gak sih? Rambut berkibar, terus loncat pagar pembatas buat peluk istri. Ini dia tahu nih ya kan, ini doa yang mujarab banget nih doa istri. Karena membahagiakan istri itu pasti akan membahagiakan dirinya sendiri, asik ya. Jadi aku yakin kalau timnya ini menang juara dunia, mungkin dia bisa pulang lari sampai ke Norwegia saking semangatnya ya, saking bucinnya gitu loh. So sweet kamu. Dan selanjutnya guys, ada juga nih curhatan dari pelatih teman perdua. Jadi Thomas Tuchel itu sempat menunjukkan kekesalannya soal aturan hydration break yang menurutnya itu buruk buat sepak bola. Jadi ceritanya bukan cuma pemain yang capek ya, pelatihnya juga gerah. Tapi gerah karena aturan, bukan karena cuaca.
apalagi gerah karena kamu. Gak. Terus ada statistik yang nyeleneh banget ya, teman perdua. Jadi Inggris ditahan imbang 0-0 oleh Ghana, padahal mereka ini menguasai bola sampai 79% loh. Bayangin ya teman perdua, 79% itu penguasaan bola tapi gak ada gol. Hah? Apa sih itu? Itu kayak orang yang udah pegang remote TV lama banget tapi gak jadi-jadi pencet tombolnya, kayak hubungan kita berdua gitu loh. Kayak hubungan tanpa status tanpa kepastian. Aduh. Ah, banyak gerak, nol hasil. Banyak janji, gak ada hasil ya. Oke, itu berdua. Ada ini nih lagi nih, pahlawan gak terduga. Ada juga cerita heroik dari bawah radar teman perdua. Jadi kiper Curacao Elorum jadi sorotan usai aksi-aksi penyelamatannya disebut sampai 15 kali menolak kekalahan timnya. 15 kali teman perdua, kamu berapa kali nembak orang? Itu bukan kiper sih kalau menurut aku, itu tembok berjalan ya. Curacao ini negara kecil yang mainnya tuh kayak David lawan Goliath gak sih? Tapi untungnya Goliathnya tuh keseleo. Untung pula gitu ya. Terus mukulnya itu gak kena-kena gara-gara ada alloy room di depan gawang teman perdua. Waduh. Mantap kali pokoknya.

berdua sekarang kita adu nasib yuk. Sekarang waktunya kita bahas nasib orang untuk memperdua. Karena kalau nasib kita tuh, aduh, apa yang mau dibahas ya teman berdua. Jadi 7 tim itu udah resmi ya mengamankan tiket ke babak 32 besar guys. Jadi Meksiko, Amerika Serikat, Argentina, Jerman, Prancis, Norwegia dan juga Kolombia ya. Dan jangan lupa ya, match day ketiga alias laga penentu itu udah mulai bergulir. Jadi buat tim-tim yang belum aman, ini udah kayak ujian akhir semester, gak ada lagi remedial guys. Jadi kayak terima nasib aja kali ya, terima takdir kali ya. Kalau nasib lo masih bisa diubah ya katanya gitu ya. Ya udah deh, ini sudah suratan teman berdua.

Okay, itu yang berdua ya. Jadi itu dia rangkuman dari aku buat minggu ini, teman Pro 2. Jadi dari hat-trick Jonathan David, rekor 6 edisi Ronaldo, pelatih Norwegia yang baper, sampai tembok berjalan bernama LA Room, Piala Dunia 2026 emang gak pernah kehabisan bahan buat di review asal-asalan. Izin, mohon izin. Gak perlu izin sih, karena saya ketuanya. Jadi teman Pro 2, sampai ketemu lagi ya minggu depan di VAR, Visual Asal Review, masih di jam yang sama.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: main badik yuk.
1: Maaf ya deh, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin Arif belajar yuk.
2: Gak bisa sayang, Mama sibuk nih, ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang gak sempat, ada les hari ini dek. Ini mau dijemput sama teman.

0: Gak ada yang mau main sama adik. Gak ada yang teman adik belajar. Saya, mama, abang, kok sayang sama adik.
1: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika kita tahu, begitu banyak manfaat dan tujuan media sosial yang bisa kita rasakan. Sebagai media informasi, media belajar, media untuk berbagi, membangun komunitas, mengekspresikan diri, dan masih banyak lagi. Namun dalam menggunakan media sosial, kita juga harus menghindari dari perbuatan-perbuatan yang suka memfitnah, menghasut, mengadu domba, menyebarkan berita hoax, baik melalui media sosial maupun melalui lisan. Setiap orang harus bijak dan saling mengingatkan agar media sosial memiliki manfaat.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah yang bergeser atau bergerak turun ke bawah akibat kondisi lahan atau tekanan dari atas seperti air hujan dan tumbuhan. Longsor terjadi karena adanya pengundulan hutan dengan skala besar, sehingga tidak ada lagi yang mampu menyerap air, sehingga tanah mudah runtuh, karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Kemudian, pengerukan tanah dalam skala besar juga mampu menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor. Hujan yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor, karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pandang merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat pengundulan hutan, ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Banjir bandang biasanya terjadi di wilayah yang daerah permukaannya rendah, karena aliran air sungai sangat deras sehingga tidak dapat ditahan dan diserap oleh tanaman. Cara penanggulangan bencana banjir bandang antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, dan melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

2. Nah, ini ada kabar dari Bapak Gubernur Aceh ya, Pak Mualim. Katanya akan menyurati Presiden Prabowo nih berkaitan sama temuan cadangan minyak gas ya, migas di Blok Andaman untuk mewujudkan program hilirisasi di KEK Arun Laksmawe. Hilirisasi di KEK Arun Laksmawe ini sesuai sama program strategis nasional. Dan katanya juga Presiden sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025 sampai 2029, dan salah satunya adalah pengembangan KEK Arun Laksmawe. Dan keputusan menyurati Presiden Prabowo ini berdasarkan hasil keputusan rapat mengenai migas Blok Andaman, rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir Syamaun dan berlangsung di kantor Gubernur Aceh hari Kamis 25 Juni yang lalu, tempat berdoa. Dan Guru Besar USK Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf juga mengatakan memang sudah selayaknya nih jika Gubernur mulai menyurati Presiden Prabowo untuk penguatan hilirisasi di KEK Arun Laksmawe, teman Prodoa. Dan rapat juga katanya ya ada sejumlah poin penting nih, teman Prodoa ya. Pokoknya intinya adalah ya, kalau kita masyarakat ya, siapapun itu terserah lah di atas itu seperti apa, yang jelas masyarakat tetap dapat merasakan manfaat dari sumber-sumber daya alam yang sudah ada gitu, yang kita berharap juga mohon dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan memang benar-benar masyarakat bisa sejahtera gitu ya, teman-teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Bayo Baro, alhamdulillah. Tuk dipakai di hati.
1: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, kita memperdua langsung aja kita bergabung dengan Produa di Jakarta, Produa Jakarta. Untuk mengikuti top 20 nasional. Demi

dari posisi 8 minggu lalu ke nomor 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leo Drang bisa naik lagi atau justru harus terlepas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Number 2.

lepas dari Gloria, Jessica dan juga adik Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jess. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Dia masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat.

0: habis rabun jauh, apakah Bira dia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: Udah deh, udah. Gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung She Loves Seven dengan sederhana di posisi
1: number 6.

heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, apalagi kalau bukan NPD dengan sempurna.

0: turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

keluar posisi 19 Adrian Halif 2001 kali, posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR, posisi 16 Juicy Lucy

selalu masuk kamu. Jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza. Ya, kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

dan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RR Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RR Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info
0: selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info
0: selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

satu jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman gue? Let's go! Kita harus punya apa dulu, teman-teman gue? Di posisi yang harus cabut nih, sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18.2 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 and Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Feel Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number

boleh dengan lagu favorit yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan week.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: sore ini dengan salsa ya, di cuaca yang hujan-hujan, gerimis, atau di tempat kamu udah lebat nih, teman Pradua. Anyway ya, di sore ini weekend juga ya, semoga lagu-lagu hiburan juga bisa menjadi dan mengobati ya hati kamu yang mungkin sedang galau ya, didukung dengan cuaca dan juga akhir bulan.
1: Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta, jatuh itu.
0: Nah, ini juga banyak ya pro dan kontra bangun cinta atau jatuh cinta, karena ya balik lagi ke masing-masing orang memaknai kata dari jatuh cinta dan juga bangun cinta ya, teman Pradua. Tapi kalau bangun cinta ya kita membangun ya, tapi kalau jatuh cinta ya jatuh sih, cuman kalau kita jatuh ke tempat atau ke orang yang kita cinta itu kan ya sakit pun tak ada rasa ya, bisa dibilang. Oke teman Pradua, terus stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman terbaik.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Teman berdua korban meninggal dalam pelaksanaan latihan dasar kemiliteran Latsarmil calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kini bertambah menjadi 5 orang setelah Nola Diasari meninggal dunia pada Jumat ya, malam saat menjalani pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Nola yang masih mengikuti pembelajaran di kelas pada sore harinya tiba-tiba mengeluhkan sesak nafas dan badan panas sebelum akhirnya mengalami henti jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk saat ini Nola menjadi korban kelima setelah sebelumnya 4 calon manajer lain lebih dulu meninggal, yakni Yonanda Muhammad Taufik akibat cardiac arrest, Anissa Muyasarah karena heat stroke, Novia Ramadhani Sihotang akibat komplikasi tuberkulosis, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, kepala PPSDM Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan duka cita mendalam atas rangkaian tragedi ini. Sementara evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI terus didalami untuk mengungkap penyebab dan mencegah jatuh.

sore ceria. Teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa redaksinya harus 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang ada dalam Al-Qur'an. Belum lagi dalam masalah pecahan-pecahan. Dalam ayat tentang masalah warisan, di sana Allah ada menyebutkan bagian 1/2, 1/3, 1/4. 1/6, 1/8 dan 2/3. Itu semua adalah bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu. Wahuwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan kewarisan ini yang memang sangat kompleks, tentu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang sering kita temukan ataupun permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan di dalam masyarakat. Contoh misalkan apa? Dalam penyebutan kalimat wali. Contoh misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan, lalu ada wali misalnya. Ini pertanyaannya, walinya ini siapa? Apakah saudara kandung daripada almarhum? Atau paman daripada almarhum? Kalau disebut paman berarti siapanya almarhum? Abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya, mungkin sebagian orang kita ada panggil paman, ada panggil om misalkan. Ya. Karena katanya ada juga sebagian panggil apa. Ya. Nah, yang pegah apa adoma gitu, itu dari sebelah ibu ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan paman itu adalah hanya dari pihak ayah dengan sebutan ammun ya. Mungkin kita sering mendengar ada sebagian dalam keluarga yang memanggil adik ayah ataupun abang ayahnya sebagai ammi. Ammi berarti paman saya. Kalau bibi sebelah ayah berarti ammati, bibi saya. Ya. Beda penyebutan dari sebelah ayah, dari sebelah ibu. Kalau di sebelah ibu itu namanya khal, khali ataupun khalun. Sehingga sering juga kita dengar dalam sebuah keluarga dipanggil paman dari sebelah ibu, namanya dipanggilnya khali ataupun khalati, bibi di sebelah ibu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam yang disebut wali di sini tentu beda dengan wali nikah. Wali yang disebut di sini adalah yang secara urutan asabahnya itu dia lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada seorang istri. Kemudian almarhum suami yang meninggal ini ada anak perempuan 1 orang. Kemudian almarhum ini punya 2 orang saudara laki-laki kandung dan ada paman, adik ayah daripada almarhum. Ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kita ulangi, seorang meninggal dunia. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada istri. Kemudian ada seorang anak perempuan.
Kemudian almarhum ini punya saudara kandung yang laki-laki 2 orang. Dan almarhum ini punya paman, adik ayah ataupun abang ayah daripada almarhum. Sehingga dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang mengatakan apa? Oh, almarhum ini nawali ataupun anak perempuan yang tinggalkan ini ada wali. Ini wali yang disebut wali di sini, wali siapa ini? Apakah ini saudara kandung almarhum ataupun paman daripada almarhum? Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rincikan. Enggak boleh kita bilang nyan wali na wali, so walinya nama. Apakah ini saudara kandung ataupun paman? Karena ini semua dalam ruang lingkup wali. Kalau paman juga termasuk wali, saudara laki-laki kandung dari almarhum juga wali. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian warisan dalam kasus ini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ketika seorang suami meninggal dunia tadi adalah kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses. Mbak tak kira harta almarhum ya, belum lagi nanti kita taksir lagi harta peninggalan almarhum, belum lagi kalau ada harta bersama nyampai hatawu ilai, ya. Ada harta seharkat ataupun harta gono gini, ini harus kita pisah dulu. Nah, maka harus kita tentukan yang pertama itu adalah penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi dalam kasus ini yang berhak mendapatkan warisan itu yang pertama adalah istri, karena memenuhi sebab, yaitu sebab adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, yang mana mereka dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi kalau orang sudah bercerai, itu tidak ada lagi hak warisan untuk mantan suami ataupun untuk mantan istri. Tapi biasanya yang dipermasalahkan ketika sudah ada perceraian itu berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gono gini. Nah, jadi kalau mereka dipisahkan dengan kematian, maka ini saling mewarisi, ya, sehingga istri termasuk ahli waris yang berhak. Berapa hak untuk istri? Karena dalam kasus ini almarhum ini punya keturunan, yaitu 1 anak perempuan, maka untuk istri dia mendapatkan bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12 ini menjelaskan tentang porsi hak untuk suami ataupun untuk istri jika pasangan diantara mereka meninggal dunia. Berarti istri dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi ahli waris yang berhak? Yang berhak itu yang kemudian adalah anak perempuan kandung daripada almarhum, 1 orang. Lalu berapa bagian anak perempuan kandung ini kalau dia hanya 1 orang? Kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ada anak perempuan tunggal ataupun semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum suami ataupun ayahnya yang meninggal dunia. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau seorang meninggal dunia hanya meninggalkan keturunan 1 anak perempuan tunggal, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Jadi juk ke urinang 1/8. Kemudian untuk anak perempuan tadi 1 orang dia mendapatkan bagian 1/2. Oh, lalu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak perempuannya ini ada 3 orang, semua perempuan, enggak ada laki-laki? Maka kalau lebih dari 1 orang, jumlah untuk bagian ahli waris yang perempuan ini semua, anak perempuan yang lebih dari 1 orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Berdasarkan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain
Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau ada anak perempuan dua orang ke atas, dua, tiga, dan itu semua perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Kalau tadi satu anak perempuan tunggal dapat setengah, 50%. Kalau lebih dari satu, misalkan ada tiga perempuan semua, dia mendapatkan bagian 2/3. Yang mana kalau kita persentasekan 2/3 ini adalah 67%, kalau kita bulatkan jadi 66,66 persekian. Nah, jadi kadang-kadang kita terkecoh nih. Pernah ketika di kampus juga saya tanyakan di, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Katanya masih banyak yang jawab setengah. Karena dia terpengaruh dengan 50% tadi. Setengah. Padahal lebih banyak 2/3. 2/3 itu sudah 67%, lebih dari 50%. Dan itu adalah bagian paling banyak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Sehingga nanti dari bagian itu dibagi berapa jumlah anak perempuan. Oh, kalau ada 3 nanti bagi 3. Kalau ada 5 perempuan semua nanti bagi 5. Dari bagian 67% tadi. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ahli warisnya ada istri-istri berhak, anak perempuan dia berhak. Kemudian ahli waris yang berikutnya ada dua saudara laki-laki kandung dan ada paman. Maka dalam kasus ini mana di antara mereka yang paling berhak? Karena mereka sama-sama wali. Kadang orang kita nyan wali, nyan wali yang mana nih yang kita kasih? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhak itu adalah dua saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Sedangkan paman, dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Nah, karena secara kaedah, yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Jadi kalau disebut dengan saudara kandung, siapa dekat secara hubungan kekerabatan antara saudara kandung dengan paman? Kan lebih tahu saudara kandung. Ya. Maka saudara kandung ini dia lebih berhak mendapatkan hak warisan daripada pamannya. Karena kenapa? Secara hukum warisan mereka sama-sama asabah. Jadi asabah itu urut, ada urutan-urutannya. Yang pertama dimulai dari anak laki-laki, karena dalam kasus tadi tidak ada anak laki-laki. Kemudian nanti urutan kedua, asabah binafsi itu turun untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau tidak ada juga dari keturunan laki-laki yang dua orang ini, anak dan cucu ini tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian asabah itu beralih untuk ayah kandung, kalau masih hidup ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau sudah meninggal, maka urutan nomor 4 jatuh ke kakek dari pihak ayah. Oh, kalau keturunan laki-laki enggak ada, ayah dan kakek enggak ada, maka baru urutan kelima ini diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Oh, kalau enggak ada saudara laki-laki kandung, enggak langsung ke paman. Kita lihat loh, almarhum ada saudara laki-laki yang sebapak enggak? Makna saudara laki-laki sebapak berarti saudara sabohyah beda mak dengan almarhum. Yang agam, syiara agam. Ya, saudara laki-laki yang sebapak beda ibu. Ini juga dia termasuk ahli waris ansabah. Ya, dia berada di urutan nomor 6. Kalau 1 sampai 6 ni enggak ada, maka nanti ansabah jatuh ke urutan nomor 7. Siapa yang nomor 7? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Berarti kan ini keponakan. Ya. Keponakan dari saudara laki-laki dari almarhum, anak kumun yang agam, dari siara agam, dia dapat. Kemudian kalau enggak ada urutan nomor 8, saudara laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Oh, kalau enggak ada juga, baru nanti urutan nomor 9 adalah paman kandung. Jadi paman ini
dia termasuk ahli waris asobah juga, tapi dia ada urutannya karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Alhikul faraidha bi ahliha. Berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Fama baqiyatil faraid fali aula rajulin zakarin. Adapun yang sisa, jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus tadi, antara saudara laki-laki kandung dengan paman, siapa yang dekat secara hubungan kekerabatannya, lebih dekat saudara kandung, maka saudara laki-laki kandung ini dia lebih berhak mendapatkan asabah, sedangkan paman nanti terhijab ataupun mahjub dengan saudara laki-laki kandung tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita fahami ini. Ini wali yang mana? Kadang-kadang orang kita langsung katakan wali. Ya almarhum na wali. Ya wali kiban, payah tanya yang wali yang mana nih? Maknanya apakah dia saudara kandung daripada almarhum ataupun paman daripada almarhum? Ya. Atau misalkan dalam kasus tadi ada juga kasus misalkan hampir sama seperti tadi, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada saudari perempuan kandung almarhum ini, ada adik perempuan satu orang yang kandung, bukan adik laki tapi ini adik perempuan, dan ada paman. Nah, maka dalam kasus ini mana yang berhak? Tadi kita bilang mengatakan istri berhak, anak perempuan berhak. Nah, kemudian antara saudari perempuan kandung dengan paman, mana yang lebih berhak? Mungkin sebagian kita akan mengatakan, oh yang berhak paman, karena nyanagam. Saudara perempuan enggak dapat. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Karena secara teorinya dalam kasus ini lebih berhak saudari perempuan kandung. Berdasarkan kaedah ada namanya asabah ma'al ghairi. Karena tadi kalau kita katakan yang laki-laki semua tadi itu adalah asabah binafsi. Ada asabah ma'al ghairi yang kaedahnya apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila bertemu dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Maka dalam kasus tersebut saudari perempuan kandung dia dapat asabah ma'al ghairi, sedangkan paman tadi dia terhalang dengan saudari perempuan kandung. Nah, maka ini juga kita harus faham tentang permasalahan hijab juga. Dalam bab al-hajab ataupun siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini, jangan langsung kita tentukan, oh nyan yang berhak wali, paman, nyan siara indang hana berhak. Nah, ini enggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal lebih berhak saudari perempuan kandung dibandingkan dengan paman. Karena berdasarkan kaedah tadi, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan tadi, ada anak perempuan tadi, sebagai asabah. Maka asabah kekuatan hijabnya, kata para ulama, kekuatan menghalang saudari perempuan kandung ini, ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka saking pentingnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Tidak halal, maknanya haram, barang siapa yang tidak memahami bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Jadi kalau ada orang belum faham tentang masalah faraid, lalu dia
mencoba-coba untuk menjadi ataupun memberikan fatwa dalam sebuah kasus ini, boleh jadi dia berdosa nanti, haram. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada yang tidak berhak, dan dia akan mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak. Nah, maka ini sangat penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang masalah bab hijab ini. Karena ada sebagian yang pernah belajar ilmu agama, lalu dianggap dia faham terhadap segala hal, dan dia dengan memberanikan diri memberikan fatwa tentang masalah ini. Rupanya yang dikasih fatwa itu salah. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita akan menentukan hak kepada ahli waris yang berhak. Ketika kita salah menentukan hak, berarti secara enggak langsung kita telah menzalimi hak orang lain. Ya. Yang harusnya misalkan ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, ataupun yang seharusnya dia mendapatkan bagian sekian, lalu kita katakan, oh dia hanya merempuk. Ini sudah mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Ini bahaya. Makanya haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah hijab ini untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi suatu hal yang penting ya, agar kita sama-sama terus mempelajari ilmu ini, agar kita bisa mengetahui mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Karena banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, ada yang sampai menzalimi hak orang lain. Bahkan ada yang memakan hak saudaranya, ada yang memakan hak anak yatim juga. Ya. Maka kalau dia pernah berbuat demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dilakukan? Oh, dia baru sadar, "Oh ustaz, jaman lu ana depu ustaz. Nopadi natan muncul harta anak yatim ya." Nah. Ada saya pernah makan harta anak yatim. Sekarang saya enggak tahu, saya kira dia enggak dapat, rupanya dia dapat. Maka kalau kita sudah mengetahui dan menyadari kondisi tersebut, minta kehalalan, minta maaf dan minta kehalalan. Karena kalau enggak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini akan mempengaruhi terhadap amal soleh yang telah kita kumpulkan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu fi madlamatin akhihi." Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik dengan dia menzalimi secara kehormatannya ataupun dengan mengambil sesuatu darinya, falyatahallal minhu al-yawm, maka minta kehalalan kepadanya pada hari ini juga, sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya sebelum datang hari kiamat. Nah, jadi kalau kita pernah sadar, oh kita dulu pernah tersilap, lupa ya, sehingga kita sadar sekarang, oh ustaz jaman datang meluncok, maka apa? Minta kehalalan sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya hari sebelum datang hari kiamat. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, In kanat lahu hasanah, kalau orang tersebut, orang pernah zalim ini, dia punya kebaikan-kebaikan, lalu akan diambil pahala-pahala kebaikannya itu, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi misalkan dia sudah sekian puluh tahun dia kumpulkan pahala sholat,

Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis. Ya, karena mungkin yang dia zalimi ramai orang. Sudah habis pahala-pahalanya. Lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi. Maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali. Ya. Terkait tentang orang-orang yang memakan hak orang lain. Apalagi kalau yang diambil itu ada hak tanah secara zalim. Karena juga Rasulullah mengatakan man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat satu jengkal. Apalagi ya kalau diambil ini sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak juga mafia-mafia tanah nih. Ini bahaya sekali ini. Jangan sampai mereka menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara ini. Ya. Oke, di dunia sementara ini dia bisa buat rumah yang luas, rupanya dari hasil mengambil hak orang lain. Di hari akhir nanti ya, dia akan diazab. Bahkan dia akan diberikan beban seberat 7 lapis bumi. Ya. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai berhektar-hektar. Jadi ini bahaya sekali. Ya. Orang yang main di area mafia tanah, ya, mengelabui sertifikat dan lain sebagainya, ini sama. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya dari semua harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah kita kumpulkan, ada tanah, rumah, emas, kendaraan dan lain sebagainya, Allah akan tanya semua kita masing-masing. Karena di hari akhir nanti juga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap empat macam hal. Ya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang namanya umur ini kan sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Allah akan tanya. Yang kedua, an syababihi fi ma abla, masa mudanya untuk apa dia habiskan? Coba kita perhatikan, kalau tadi umur kita dari kita lahir sampai meninggal dunia, di situ juga ada masa muda. Tapi secara khusus juga Allah akan tanya, masa muda untuk apa dia habiskan? Karena masa muda ini masa kita banyak diberikan nikmat. Kuat kita secara fisik, kuat secara ingatan, pikiran dan sebagainya, ya. Maka Allah akan tanya nih terkait tentang masa muda kita. Kemudian yang ketiga juga Allah akan tanya, ilmu kita untuk apa kita amalkan? Kita yang hari ini sudah banyak pergi ke majelis-majelis ilmu, ya, sudah banyak pengetahuan-pengetahuan agama, sudahkah kita amalkan? Juga Allah akan tanya itu. Atau jangan-jangan dia pergi ke majelis ilmu untuk tujuannya untuk berdebat saja. Nah, ini juga Allah tanya, niat kita ini pergi untuk apa? Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tak pegelih hati. Kita bersihkan niat kita, kita luruskan niat kita. Kita pergi ke majlis ilmu ini agar kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena itu juga Allah akan tanya. Dan yang terakhir adalah terkait harta kita. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Maka terkait harta ini Allah akan tanya dari dua sisi. Kalau dari lain satu sisi semua Allah tanya. Tapi terkait harta ini Allah tanya dari dua sisi. Yang pertama apa? Dari mana kita dapatkan harta itu? Yang kedua, kemana kita habiskan harta itu? Nah, ini juga Allah akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT,

0: Nah, ini kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, orang kadang-kadang tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan harta. Kalau sekarang kita perhatikan di beberapa ya, kedai-kedai kopi, banyak orang duduk lihat HP, dilihat grafik. Nah, ini ada grafik merah, ada hijau, ada naik, ada turun. Nah, ini kan. Ini juga harus kita perhatikan apakah transaksi seperti ini dihalalkan atau jangan-jangan ini transaksi yang ada unsur perjudian ataupun unsur gharar-nya, unsur riba dan lain sebagainya. Ya, termasuk dalam pembahasan cryptocurrency, misalkan, ya, mata uang digital. Boleh enggak kita membeli aset mata uang digital ini? Maka ini juga ada pembahasan khusus yang mulaikan ya Allah SWT. Bahkan dalam permasalahan ini sudah ada dalam kajian yang dibahas dalam ijtima' ulama Majelis Fatwa MUI, itu sudah ada di tahun 2021, sudah dibahas terkait tentang transaksi cryptocurrency ini, ya. Maka kalau ini dianggap sebagai mata uang, ini jelas diharamkan, ya. Karena memang sebagian negara itu ada yang menganggap itu sebagai mata uang yang legal ataupun mata uang yang sah dalam sebuah negara. Tapi kalau kita ini dianggap ini belum legal secara mata uang. Tapi kalau dia dianggap komoditi, ini juga ada dibagi lagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Maka sekali lagi jemaah yang muliakan Allah SWT, mungkin untuk pertemuan ke depan akan kita bahas secara rinci terkait tentang bagaimana hukum transaksi cryptocurrency tersebut. Dan kalau kita sudah punya aset itu, lalu apakah aset ini boleh diwariskan kepada ahli warisnya? Nah, misalkan kalau ada aset dari harta yang haram, ya, ada dari hasil pencucian uang, dari hasil korupsi dan sebagainya, boleh enggak harta ini kita wariskan kepada ahli waris kita? Maka ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Kebersamaan kamu masih bareng saya Rahman Akbar ya. Yang menemani suasana malam kami Teman Pro 2 hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya tetap semangat. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan kita beri Lux Denak setelah satu informasi dari Loksukun akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tim informasi kali ini dari Loksukun Teman Pro 2, seperti diberitakan sebelumnya, satu remaja hilang di air terjun 7 Bidadari masih dalam proses pencarian. Dan tim gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap Muhammad Ilham, remaja asal Gampung Malasah Raya LB, Kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara, yang hilang di kawasan wisata air terjun 7 Bidadari, Kecamatan Gerdong Pase. Hingga hari Minggu korban belum ditemukan setelah sehari sebelum sebelumnya rekannya Muhammad Zuhdi ditemukan meninggal dunia. Operasi pencarian memasuki hari ke-8 dengan melibatkan personil Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Kabid Darurat dan Logistik BPBD Aceh Utara Saifullah kepada Serambi mengatakan, tim gabungan terus memperluas area pencarian dengan menyisir aliran Krung Suak, kawasan hutan, serta sejumlah titik yang diduga menjadi jalur kedua remaja menuju air terjun 7 Bidadari. Sehari sebelumnya juga pada hari Jumat, tim gabungan juga menemukan Muhammad Zuhdi dalam kondisi meninggal dunia di aliran Krung Suak sekitar 200 meter dari jalur menuju air terjun 7 Bidadari. Batu Koramil 27 Gerdong Pase Pelda Rahmat mengatakan jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan ambulan Pukesmas Gerdong Pase untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Teman Pro 2, nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Demikian info Relox Sukun yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Juga untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Lagu-lagu hiburan akan kami temani kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz, program A2 dari Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani kembali suasana malam kamu, teman Pro 2, dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info dari dunia bola kali ini, Mas, coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan, sebuah rumor baru datang dari AC Milan. Rossoneri dilaporkan ingin memboyong Mason Mount dari Manchester United. Seperti yang diketahui, AC Milan kini memasuki era baru. Rossoneri telah menunjuk Ruben Amorim sebagai juru taktik mereka yang baru untuk mengganti Massimiliano Allegri yang mereka pecat beberapa waktu lalu. Ruben Amorim sudah mulai bekerja di AC Milan. Ia mulai menyusun rencana perekrutan Rossoneri di musim panas ini. Mereka, karena ia menilai Milan butuh beberapa tambahan pemain di tim mereka agar bisa mengeksekusi daya taktik yang ia siapkan. Dilansir dari Dello Sport, AC Milan kini mengarahkan radar mereka ke Manchester United. Ruben Amorim dikabarkan ingin memboyong salah satu mantan pemain Manchester United ke San Siro. Dan laporan tersebut, pemain Manchester United yang ingin diboyong Ruben Amorim ke San Siro adalah Mason Mount. Amorim sangat menyukai Mount, sang playmaker adalah pemain serbaguna yang bisa bermain di beberapa posisi lini serang dan lini tengah. Amorim menilai fleksibilitas Mount ini akan sangat berguna untuk timnya, terutama karena ia berencana menggunakan skema 3 back lagi di AC Milan. Itulah mengapa Mount cocok untuk skuad Rossoneri. Dan bursa, menurut juga laporan dari yang sama, Amorim juga benar-benar serius, teman Pro 2, ini mengamankan jasa Mount di musim panas ini. Ia sudah meminta manajemen Milan untuk proses transfer sang playmaker. Saat ini manajemen Milan sudah mulai mengontak agen Mount. Mereka sudah mulai membicarakan peluang sang playmaker pindah ke Italia. Dan teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan nanti bursa transfer Mount ke AC Milan berjalan lancar ya. Dan kita juga berharap Ruben Amorim nanti bisa lebih bersirna di AC Milan. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single liburan baru kami hadirkan ke ruang dengar kamu ya, mengantar kita pada pukul 22:53 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu nih yang belum istirahat, yang semoga hanya lagi menikmati suasana santai ya, semoga suasana santai kamu menyenangkan teman Pro 2. Dan sebaliknya ya, untuk kamu mungkin yang mau istirahat di malam hari ini, teman Pro 2, langkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan kondisi kendaraan kamu sudah masuk ke dalam garasi dan juga semua pintu sudah dalam keadaan terkunci. Jika semua kondisi sudah aman, baru kamu bisa menikmati suasana istirahat kamu dengan nyenyak. Untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana nongkrong dan menunggu jalannya pertandingan Piala Dunia ya untuk malam hari ini, dan untuk jadwal malam hari ini antara Afrika Selatan ya akan berhadapan dengan Kanada pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mungkin untuk kamu mungkin yang ingin menikmati suasana malam ataupun begadang ya, langkah baiknya dengan kondisi yang lumayan dingin ya, mungkin kamu bisa siapkan dulu mantel kamu atau jaket kamu ya. Semoga nanti kamu bisa hangat, tetap hangat di saat kamu mau menyaksikan tontonan Piala Dunia. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menjaga kesehatan kita, itu sangat penting ya teman Pro 2. Semoga kita bangun pagi nanti bisa kembali fit dalam beraktivitas. Berbicara mengenai Piala Dunia ya teman Pro 2, kita bahas sedikit ya mengenai timnas Belanda nih, karena tidak sabar timnas Belanda tidak sabar untuk melakoni pertandingan babak 23 besar Piala Dunia 2026. Siapa lawan yang akan dihadapi Der Orange di babak gugur nanti teman Pro 2? Timnas Belanda juga sering dijuluki raja tanpa mahkota di ajang Piala Dunia ini. Meski konsisten melaju jauh di Piala Dunia, namun The Orange belum pernah memenangkan satupun trofi juara sejauh ini. Itulah mengapa Ronald Koeman dan pasukannya bertekad untuk menyudahi puasa gelar Piala Dunia mereka di edisi tahun 2026 ini. Namun Belanda sempat dicoret dari bursa juara Piala Dunia 2026 setelah mereka ditahan imbang oleh Jepang dengan skor 2-2 pada pertandingan pertama grup F. Namun di match day 2, Der Orange menunjukkan taringnya di mana mereka menang 5-1 atas tim kuat Eropa Swedia. Belanda juga menutup perjalanan mereka di fase grup dengan mengalahkan Tunisia dengan skor 1-3. Dengan total raihan ini teman Pro 2, ya mereka mendapatkan 7 poin. Belanda berhak lolos ke babak 23 besar dengan status juara grup. Dan di sisi lain, di babak 23 besar nanti, Belanda ditunggu oleh lawan yang cukup berat. Mereka akan berhadapan dengan tim, salah satu tim terkuat Afrika saat ini, yaitu timnas Maroko. Dalam satu dekade terakhir, Maroko berkembang pesat dan menjadi kekuatan baru di sepak bola Afrika. Di Piala Dunia 2022 kemarin, mereka finish sebagai juara keempat dan mereka menjadi juara Piala Afrika 2025. Dengan status sebagai Raja Afrika, Maroko tergabung di grup C teman Pro 2. Penampilan mereka juga cukup menyaksikan setelah menahan imbang Brazil di partai pembuka grup C dengan skor 1-1. Di pertandingan kedua juga mereka berhasil mengalahkan tim kuda hitam Skotlandia dengan skor tipis 0-1. Sementara di partai pamungkas grup C mereka menang 4-2 atas Haiti. Maroko juga sebenarnya mengoleksi poin yang sama dengan Brazil, yaitu 7 poin. Namun mereka juga menjadi runner-up grup C karena kalah dan selisih gol. Nah, sepanjang sejarah Maroko tidak pernah pernah 3 kali berhadapan dengan Belanda ya teman Pro 2. 2 uji laga dalam satu pertandingan Piala Dunia pada tahun 94. Belanda memenangkan 2 laga dan Maroko memenangkan 1 laga. Menariknya nih, ditunggu siapa yang keluar sebagai pemenang pada partai yang sengit ini. Dan nanti kita akan pasti menyaksikan ya, antara timnas Maroko dan Belanda akan berhadapan, kira-kira siapa sih yang bakal lolos ke partai selanjutnya. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Eh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.

0: Yuk.
1: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
1: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
1: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
1: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
1: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas aja dimulu kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Larea, sudah diberikan. Mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain diberikan take pass kepada belakang kepada Maxim Trippier, tidak mau dia mengambil resiko. Maxim Trippier umpan sodoran ke depan, berikan kepada West Pambito. West Pambito kini ada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan. Oleh Alistair Johnson umpan kembali diberikan kepada Jonathan David. Atlet selalu mendengar mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan, dan terjadi insiden pelanggaran tadi perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor 12 yaitu Stephen Maseko, Capello Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Okon. Okon berikan melebar dia kepada Kevin Mudong. Kevin Mudong back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya pada siapa bola akan diberikan. Saudara saja lompat ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudong. Bermain-main di barisan di area pertahanan sendiri Afrika Selatan, dan kali ini umpan jauh ke depan sudah melewati garis tengah. Ada Apolis. Apolis yang menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makum. Ah, sayang sekali mendengar sudah Mofokeng masih masuk ke area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6. Di sisi kiri ada Capello Maseko. Capello Maseko, ah, sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea, dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estosli. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller langsung melakukan tendangan. Ah, sayang sekali mendengar di blok tadi Liam Miller oleh Bokazi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan, namun sayang sekali tadi Bokazi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh

melakukan tembakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Espeau, kapten dari timnas Kanada, Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5-6-7 pemain Kanada di kotak 16, dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan

Selatan. Terselamatkanlah Amerika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium. Amerika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini boleh serangan. Undur dia ke belakang, berikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Amerika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, obduel di udara kali ini antara Tajon Buchanan. Terjadi pelan, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini 3 menit 17 detik ke 16, masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini, berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor 12, yaitu

Zapraszam.

kedua itu merupakan sejarah, terutama untuk kesehatan Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka masuk di fase tersebut. Dan kali ini akan ada tendangan hebat yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen Espeville dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Jelas jalannya bola asai sekali pendengar. Tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari

Munsa yang tadi dahon bukanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika.

tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut

bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri dengan

diberikan ke

dengan celana berwarna hijau strip kuning dan

untuk timnas Afrika Selatan sudah dihadapi kali. Nomor 21 ada Indian Open.

0: Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing ya. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit

Jerry Cornelius memberikan umpan

sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller, namun sayang sekali tadi bola

tadi dilakukan oleh kiper Rowan sudah melewati

semudah ketika dia menghadapi bola ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, sangat berbahaya. Nah ini pemain-pemain tanah desa sebetulnya

terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan kali ini pelanggaran kepada aplikasi.

0: pas tampaknya bagi Kanada.
1: Ya, kali ini

pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak

Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams, sebuah kemenit tadi tepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada.

berikan kepada female hopper. Female hopper langsung umpan ke depan, maksudnya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada batas. Bola berhasil direbut tadi oleh Staffel Horn.

Einstein sekali pendengar.

dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Trippier.

Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Hasil pertandingan tendangan sudah menang. Ya. Dan akhirnya benar Patrick Paul Kitero asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar.

memberikan keberkahan pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah bila Allah panjangkan umur kita, keberkahan itu akan terus tercurah bagi kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita masih berada pada tataran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam hal ini, sebagaimana kita janjikan

maupun dari sirah perjalanan sahabat maupun contoh yang ada di seputaran kehidupan kita di dalam kehidupan dunia kita

amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita mencoba untuk mempraktikkan hadis-hadis yang berhubungan dengan

yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perang Tabuk, di mana Tabuk ini terletak di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah, dengan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 700 km atau mungkin bahkan 800 km. Dan ini jarak yang tidak sedikit pada masa Rasulullah SAW, karena perjalanan yang Nabi tempuh dan para sahabat yang mulia dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dan kuda. Dan ini meletihkan. Perang Tabuk ini sidang jamaah adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan yang

Tapi kemudian itu tidak terjadi karena mereka sendiri ketakutan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti ada kegunaannya atau kebajikannya dalam peristiwa keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.

dalam peperangan tabu ini terjadi ledakan partisipasi dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka ingin ikut serta di dalam barisan

memberikan kontribusi di bidang dan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah mereka yang memberikan sumbangan, ya, dengan nilai yang

juga mendekati 6 miliar dengan harga sekarang. Di sumbangan yang diberikan itu adalah 11,7 miliar atau 12 miliar rupiah dengan uang kita kalau dikonversikan sekarang dengan

Di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah abadikan sikap mereka ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum.

oleh Utsman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya misalnya kita sudah memberikan jaminan kepada seorang lalu pada kebajikan

tapi insya Allah dengan bergerak dalam sisi ucapan Rasulullah SAW dengan niat yang pasti tadi, itu mengharap wajah Allah, jalankan perintah Rasulullah dan anjurannya, serta ingin hidup mendedikasikan nilai kebajikan dan manfaat bagi orang lain, maka tidak ada yang mustahil.

1,5 kg. Ya. Berarti bisa dibayangkan sangat sedikit. Sehingga ini menjadi cemoohan lagi bagi orang-orang munafik. Tadi ayat kita bacakan ayat 79 ayat surah Taubah. Ya. Kalau yang besar dibilang riya, yang sedikit mereka

itu kita berikan pada orang lain yang tidak punya anak atau pada orang kaya untuk diasuh, itu boleh. Ya. Bagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW lahir lalu

dan itu hal yang biasa. Tapi masalahnya sekarang memberikan anak supaya diasuh oleh orang lain karena tidak menginginkan anak ini. Berbeda dengan tadi. Tadi menginginkan supaya lebih

sehingga ada sekitar pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2000-an itu ada sekitar 300-an anak kembar yang

0: utama. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Jepara bisa bergerak cepat membangun talus penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
1: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan.

Negara dan PT Bara Energi Lestari bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kalak Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SCMM menjelaskan pasukan merah di

0: memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
1: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah

masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Subuh Sabah, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Putih Aceh Timur.

kita mungkin sering pakai mungkin batik batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di aktivitas kita ini juga misalkan sekarang sudah punya cat untuk khusus misalkan kayak kita Malaysia. Ada desain namanya Tiraya. Kita juga punya cat Tiraya, pakai cat Jelawa. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama

0: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama unsur Forkopimda, Kepala SKPK, dan masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day, olahraga bersama, serta jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar oleh Polres Gayolues. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai agenda seperti pameran produk UMKM lokal dan pembagian kupon door prize yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Gayolues turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Bayangkara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat hidup sehat, kebersamaan, dan silaturahmi semakin terjalin erat, sekaligus mendukung terwujudnya Gayolues yang aman, maju, dan sejahtera. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
1: Demikian warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

untuk pertama kalinya. Johan Nenkens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Mereka bukan hanya mengalami

0: Beth, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.